teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit, kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi!
3: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya

0: chat. Oke teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa engkau?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh ah. Masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama gak sih?
0: Beda lah. Tahu gak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan

0: Trisila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
2: Aku Angela.
1: Aku Aldi.
3: Aku Adel.
4: Aku Nura.

Setelah tadi teman-teman berdua, kamu ditemenin sama Aldi ya di Spadel. Sekarang gantian waktunya santai siang, teman-teman berdua ditemenin sama Adele yang akan nemenin kamu selama 5 jam ke depan sih. Tapi gak sampai 5 jam teman-teman berdua, karena di jam 2 nanti sampai jam 3 kita akan berdua berdua Jakarta. Tapi tenang aja, Sulit tetap ada seperti biasa. Jadi jangan lupa ikutan gabung di Sulit Susun Like a Hits.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal. 92.1

0: Brown Eyes. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala tukarnya, 1.000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin pring ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Makin kesini tuh emang hipdut lagi tuh naik daun banget ya teman produk. Hipdut ya, hip hop dangdut tuh mantep banget ya. Kalau ngobrol tentang musik itu emang genre ada banyak banget teman produk, dan genre hipdut ini makin diminati karena emang berhasil menciptakan formula musik baru yang modern, asik buat kamu joget tapi tetap ngokal dan dekat juga dengan kesehariannya anak muda. Kalau teman produk sendiri ditanya nih, hip dude favorit kamu itu yang mana, kamu bakalan jawab yang mana teman produk?

Siapa nih yang kalau udah mulai nonton Outer Banks susah banget buat berhenti? Karena sekali masuk ke ceritanya, kita nggak cuma diajak ngelihat kisah cinta anak muda, tapi juga diajak berpetualang, mencari treasure, memecahkan misteri, dan menghadapi berbagai konflik. Love Hell Free! Tambah peradua, ini emang lagunya Outer Banks banget ya. Dan yang bikin OBX menarik, ini perpaduan antara romance, adventure, mystery, and friendship yang semuanya itu jalan bareng. Jadi kita punya kelompok Pokes yang selalu kompak menghadapi masalah. Ada konflik dengan kelompok Cooks, para rich people. Ada kisah John B dan Sarah, dan tentunya ada pencarian harta karun yang bikin ceritanya ini semakin menegangkan. Nah, kalau kamu nih bisa masuk ke dunia OBX, kalian lebih milih jadi Pokes yang hidupnya penuh petualangan atau Cooks yang hidupnya ini serba berkecukupan, teman predua? By the way, karakter yang paling kamu suka di Outer Banks itu siapa sih? Agak berat ya milihnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ada 10 lagu hits yang bisa kamu susun untuk memperadu. Dan tadi aku juga udah ngasih susunannya ke kamu nih. Adele masih nunggu susunan ala kamu yang kayak gimana. Di posisi pertama ada Lugia dengan Memikat. Ada Rollerblade by Nona. Jam pas hari ini dari Ivan 17, Dropped It by Olivia Rodrigo. Ada Ikra dari Raim Laude. Terus ada Not Cute Anymore. Ada Bersenja Gurau juga, teman Pradua. Terus ada Risk It All by Bruno Mars. Di posisi 9 ada Sejauh Ku Memandang. Dan di posisi terakhir ada The Fate of Ophelia by Taylor Swift. With Adele.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu
1: Yoi.
3: This is 92.1 Kronu FM.

0: Mak kesel aja nih kan, udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, Koni ngapain ya? Dilihat dari outfit, macam nak lari juga. Lari lagi, tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Ah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mah lu Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja lo dari tadi marah

0: HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
1: Oke.
2: Ah, nih HP ku.
0: Widih, makasih Yan. Paket juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
2: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
0: Taklah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Yan.
2: Iya, sama-sama Ngi. Dah ya, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
0: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
2: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
0: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
2: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

Olivia Rodrigo Drop Dead. Asli ya, ini lagu bucinnya Olivia. Salah satu lagu Olivia yang aku suka, Drop Dead, yang terbaru di tahun ini, teman para dua. Karena adalah tipikal orang yang termasuk picky. Aku lumayan menghindari lagu-lagu yang berbau galau, cause I believe kalau misalnya kita terlalu banyak kedengeran lagu-lagu galau, ntar tuh kayak kebawa gitu, aku gak mau. Lagi-lagi tuh kan semua orang tuh punya selera, kayak punya kepercayaannya masing-masing terhadap sesuatu ya, teman peradua. Jadi aku suka lagu Olivia yang Drop Date, sama ada sih lagu galau yang aku suka. Cuman tuh vibe-nya tuh ngebikin kita tuh gak galau, tapi lebih kayak, ih apaan sih masa galau cuman gara-gara Allah gitu. Good For You by Olivia Rodrigo. Ih, itu bagus banget teman peradua. Kayak, ya galau tapi gak kelihatan galau sih. Galau di titik yang dimana kamu sadar gitu. Duh iya lagi, masa sih semantep ini digituin. Nah gitu loh, Good For You by Olivia Rodrigo. Aku ngerekomendasiin kamu banget buat ngedengerin lagu Olivia yang itu. Dan lanjut teman peradua, ini aku mau muterin juga lagu-lagu yang sudah disusun ya. Ada susunan dari Winky. Hai Winky, minta diputerin lagu dari Raim Laude yang Bersenja Gurau, terus ada Bruno Mars, Risk It All, dan di posisi terakhirnya ini Doi minta diputerin lagu Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jadi kita denger dulu susunan lagu dari si Winky, teman-teman berdua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Sama Pradiwa, thank you banget buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele yang udah gabung di Sulit ya. Lagunya udah pada aku naikin semua, tapi ada satu lagu yang belum aku puterin nih sama Pradiwa karena juga tidak disusun ternyata ya. Ada lagu Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Sulit juga, yang masih tune in di frekuensi 90,1 MHz. Pastiin kamu juga gak pindah frekuensi teman Pradua, karena di jam makan siang seperti biasa nanti juga ada bakal ngebahas informasi seputar kuliner Nusantara.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.
1: Point one.

Aku yakin banget deh, kita semua itu punya comfort foodnya masing-masing ya. Tapi ayam goreng kayaknya tuh punya tempat spesial di hati orang Indonesia. Dari warung kaki lima sampai restoran fancy, ayam goreng selalu punya penggemarnya ya teman pro 2. Tapi kamu kalau makan ayam goreng, tim yang makan pakai tangan atau sendok garpu nih teman pro 2? Masuk ke keunikan ayam goreng dari berbagai daerah ya. Kalau di Jawa itu ayam goreng Jawa itu gurih, manis, bumbunya juga meresap. Ada ayam goreng kalasan juga, ada ayam goreng Padang, ada ayam goreng lengkuas. Bahannya emang sama-sama ayam teman pradua, tapi begitu masuk ke dapur daerah yang berbeda

beda, rasanya juga bisa berubah total loh. Gak hanya fokus ke ayamnya aja ya, tapi juga perlu sambal. Jadi kayak ayam goreng sama sambal tuh relationship goals sih ya teman berdua. Ada sambal bawang, ada sambal terasi, sambal hijau, sambal mata, sambal korek. Jadi banyak banget pilihannya. Kalau kamu hanya ada ayam goreng di rumah, nggak apa-apa. Ayam goreng aja gitu ya yang bisa kamu goreng setiap hari. Yang penting sambalnya beda-beda.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional Bahasa Mandarin barengan sama Nura dan juga.
1: Hai, 大家好, 有我, Charlie 在这边, 跟你们一起学习中文. Apa itu kok? Ya, keluarin muka.
0: Apa itu artinya?
1: Ya, mari kita dengerin Nura Cece calling pakai bahasa Mandarin.
0: Oh, ya. Masih diingat ya kok ya ternyata.
1: Harus
0: banget nih.
1: Tangren lah. Ni yao ji xu zhe shuo zhongwen ah.
0: Artinya?
1: Ngomong Mandarin, ya calling lah pakai Mandarin. Biar orang tahu KBBI-nya Mandarin.
0: Oke. Okay. Ya harus banget nih kok.
1: Oh iya dong.
0: Kayaknya baru mulai langsung dites gitu ya. Oke, okay, dari yang kemarin yang kamu kirim?
1: Oh iya dong.
0: Oke. Okay. Ta jia xia wu hao itu?
1: Iya dong.
0: Oke.
1: Okay. Ketahuan kan dia masih belajar walaupun off air dia tetap minta.
0: Ta jia xia wu hao xie xie shouting Indonesia Guangpo Tiantai Pro 2 Qiu Xue Er Tian Yi.
1: Oke, okay, mantap. Sudah lancar lumayan. Takkan saya sih yang tuh deh, dia masih pakai baca tapi it's okay. That is okay. A good improvement. Okay, so 大家欢迎回到我们的 92.1 Indonesia 广播电台。 大家下午好。 Selamat sore semuanya.
0: Sore kan? Sore. Enggak dong, kita siang dong ini kok.
1: Siang ke sore kan, kan jam-jam 2 nih ya.
0: Enggak dong, jam-jam 12-an loh ini baru. Aduh, kok dari negara mana ini?
1: Saya baru pulang dari Australia.
0: Iya. Aduh. Oke deh kita.
1: Maklum, enggak pakai jam nih.
0: Benar ya, orang ada jam 2 kita enggak pakai jam sama sekali ya soalnya.
1: Iya, sekarang kan ya itulah.
0: Kita lanjut, kita bahas makanan kok. Yang kemarin kan sempat makanan juga ya.
1: Oh, gue tahu kenapa gue bilang jam 2.
0: Kenapa?
1: Kan gue diet.
0: Oh. Makan. Jadi gitu ya.
1: Jadi enggak tahu jam.
0: Aduh ya ampun. Oke, okay, kita bahas makanan lagi. Kemarin kan juga udah sempat bahas makanan. Nah, kali ini kita ada.
1: Kemarin udah bahas makanan.
0: Udah.
1: Emang apa aja yang masih ingat?
0: Yang masih ingat sayuran-sayuran.
1: Oh, sayuran. Cai, pinter.
0: Terus juga ada sup tang.
1: Tang, oke, okay, mantap.
0: Udah, apa lagi ya? Mien.
1: Okay.
0: Nasi. Fun. Indonesia fun. Banget kan.
1: Okay. Kemarin sempat nasi goreng.
0: Habis lah Nura. Nasi goreng ya.
1: Ayo.
0: Nasi goreng apa ya kok? Kayaknya belum.
1: Udah, kemarin udah kok.
0: Enggak ada.
1: Iya, soalnya kemarin ada yang ngirim saya, dia lagi denger di mobil. Jadi saya ingat kita udah belajar.
0: Oh iya. Aduh. Nasi ayam. Nasi ayam Fanjici.
1: Apa itu?
0: Gimana sih kok?
1: Cifan.
0: Oh,
1: kalau ya, nasi
0: itu
1: goreng
0: ya?
1: Chow Fan.
0: Oh, oke. Okay. Itu tetap nasi goreng ya.
1: Iya, chow itu goreng. Jadi chow fan.
0: Chow fan ya.
1: Chow mien
0: digoreng gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada pizza.
1: Wih, langsung ke pizza.
0: Langsung lah.
1: Tapi makanan itu dalam Mandarin apa sih namanya?
0: Makanan itu shiwu.
1: Shiwu.
0: Shiwu.
1: Oke, nadanya itu shiwu.
0: Shiwu.
1: Oke, shiwu. Oke. Kalau 15?
0: Habis lah.
1: Soalnya nadanya sama, nadanya hampir sama. Nadanya hampir sama.
0: Kalau
1: jadi
0: 15?
1: Dengar perbedaan.
0: Shiwu.
1: Nah, ya, ya, ya kan?
0: Dia harus bergelombang ya.
1: Iya.
0: Shiwu. Gimana sih?
1: Shiwu.
0: Shiwu.
1: Shiwu.
0: Shiwu.
1: Ah, yang mana yang mana yang makanan?
0: Shiwu.
1: Ah, shiwu itu makanan.
0: Iya.
1: Shiwu.
0: Shiwu itu 15.
1: Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Ada perbedaannya okay. Ya dari nadanya ya kalau Mandarin ya.
1: Kalau pizza itu pizza.
0: Pizza.
1: Oke, okay,
0: okay.
1: Pizza ya, pizza.
0: Mm-hmm.
1: Oke, okay, jadi kalau pizza coklat
0: bisa coklat.
1: Coklatnya di depan.
0: Coklatnya di depan ya. Kita udah pernah bahas warna.
1: Udah di part 1. Ah, kok warna?
0: Oh iya. Eh,
1: coklat makanan loh.
0: Oh, coklat kok makanan jadi... ya. Ciao pizza.
1: Hah? Ciao pizza.
0: Kita mau ngomong apa sih?
1: Coklat apa?
0: Bapak bilang apa sih tadi pizza?
1: Coklat, kan? Pizzanya coklat. Yang coklat ya.
0: Ciao?
1: Ciao. Keli.
0: Ciao keli.
1: Pizza.
0: Oh, tetap ya, enggak.
1: Ya, enggak ada berubah. Okay. Ciao keli pizza.
0: Ciao okay. Keli pizza.
1: Lalu coba kentang goreng deh.
0: Kentang goreng. Cha su tiao.
1: Cha.
0: Cha.
1: Cha.
0: Cha.
1: Oke. Okay. 炸薯条，
0: 炸薯条，
1: 炸薯条 boleh，
0: 炸薯条，龟条，beda ya， beda teman pro dua， okay， 炸薯条，
1: okay， lalu
0: spaghetti，
1: spaghetti sama-sama kayak mie kan，
0: yeah，
1: jadi mie apa itu， mie apa tadi，
0: mien，
1: mien， jadi kalau spaghetti dari mana？
0: Itali.
1: Jadi?
0: Itali mien.
1: Ya, pintar.
0: Itali mien.
1: Tapi itu gampang kan? Itali mien.
0: Oke. Ada ini, beef stick.
1: Beef stick. Beef apa?
0: Beef
1: beef dari daging?
0: Daging.
1: Daging apa?
0: Daging sapi.
1: Sapi apa?
0: Sapi. Kalau sapi apa ya? Kemarin sapi new.
1: New, jadi new pie.
0: New pie, okay.
1: Okay. Tadi ada pizza.
0: Pizza.
1: 炸薯条.
0: Mm-hmm.
1: Itali mien sama new pie.
0: New pie.
1: Okay, teman-teman pro 2 yang lagi sambil makan, silakan lanjut makan dan dengerin lagu
0: dengerin
1: dulu.
0: Lagi mau pilih makanan apa? Bisa mana tahu bisa jadi rekomendasi.
1: Betul. Ya, kok, ya. Dan masih banyak kok
0: selebgram. Betul. Nanti kita lanjut lagi, kita dengerin dulu satu lagi ini di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: 嗨，大家下午好，我们又回来到我们的印度尼西亚广播电台 92.1， 您最好的朋友
1: Produ FM 在
0: Betul, Produ FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu di KBBI.
1: Kui belajar bahasa internasional, bahasa Mandarin. Kita lanjut lagi, ya.
0: Kita lanjut.
1: Ayo,
0: kita cuci. Yo, rek kau, kau itu apa?
1: Kau anjing.
0: Kau itu anjing. Jadi rek kau itu.
1: Hot dog,
0: pinter, jago.
1: Kayak ngajarin anak TK ya.
0: Pinter sekali. Oke.
1: Aduh ya ampun. Lanjut, ada bubur
0: ada dua macam panggilan. Satu, Sifan. Atau Chow Fan. Chow gak ada fan lagi.
1: Oh, Chow doang.
0: Iya, Chow okay. doang.
1: Kenapa okay. bisa ada dua panggilan gitu?
0: Dia pemanggilannya ada dua. Kayak di Indonesia kan banyak ya, bubur gak bubur aja gitu maksudnya.
1: Iya, ada berbagai macam jenis ya.
0: Benar sekali.
1: Fan itu kan diambil dari nasi ya. Oke, okay, berarti Sifan.
0: Oke. Okay.
1: Ada makanan sehat banget nih kok. Salad.
0: Emang sehat banget. Kasih mayonis kan enggak sehat?
1: Tergantung sih salad apa? Salad sayur iya ya.
0: Oke, okay, gampang itu. Shala.
1: Shala. Untuk salad ya.
0: Yoi.
1: Kalau salad sayur berarti shala chai.
0: Chai
1: shala.
0: Iya, chai shala.
1: Tetap itunya dulu yang pertama ya.
0: Iya, tapi kebanyakan salad ya. Salad ya sayur lah.
1: Iya,
0: emang ada salad lain?
1: Ada salad jelly.
0: Oh iya.
1: Ada salad buah.
0: Oh iya, kuotong ya. Iya. Okay.
1: Tetap so, perempuan menang.
0: Oh iya, kita mengalah aja.
1: Aduh, kita lanjut lagi. Ini ada pau. Di depan kan.
0: Pau ciu pau lo?
1: Apa?
0: Pau ya, pau.
1: Tapi kan ada yang berbagai macam isinya kan?
0: Iya, mau isi
1: ada
0: apa?
1: Ada daging.
0: Ada yang?
1: Kalau daging berarti raw pau.
0: Raw pau. Kalau sayur berarti?
1: Cai pau.
0: Pintar. Cai pau ya.
1: Cai pau
0: gitu ya. Oke. So, ni suka makan apa?
1: Ya, kamu suka makan apa ya?
0: Iya, ni suka
1: makan apa? Jawabnya gimana, kok?
0: Ayo, ya langsung jawab, kamu suka makan apa? Wo si huan chi atau langsung sebut makanannya?
1: Wo si huan. Nasi goreng apa tadi, kok?
0: Ayo.
1: Chow fan.
0: Ya, pintar.
1: Wo si huan chow fan.
0: Iya.
1: Kalau kok ni si huan chi chen ma?
0: Wo si huan chi sate.
1: Sate.
0: Iya, pintar.
1: Iya, kita ada sate di sini.
0: Iya, sate
1: ya.
0: Atau rou wan. Tahu rou wan itu apa? Rou apa?
1: Rou itu
0: tadi rou apa? Rou itu pau. Pau ya, pau. Rou apa tadi?
1: Rou apa tadi? Daging.
0: Jadi rou wan. Wan itu bulat. Jadi daging bulat apa itu?
1: Daging bulat apa kok?
0: Daging yang dibulatin apa?
1: Bakso. Bakso enggak ada ya.
0: Yes.
1: Rou wan bakso.
0: Iya.
1: Apa tadi? Sate.
0: Sate.
1: Nah. Itu sate.
0: Sate. Iya.
1: Okay.
0: Bakso itu bahasa Hokkien.
1: Oh, bahasa Hokkien.
0: Iya, okay. Bakso. So itu membulatkan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Makanya bakso. Bak itu daging, bukan daging B2 aja ya. Segala macam daging ya.
1: Oh, bisa termasuk segala macam daging, teman-teman.
0: Betul.
1: Bakso.
0: Okay,
1: deh, udah kita pelajari semua untuk nama makanan ya.
0: Sip, nanti yang suka makan apa, kalau mau nanya lagi ke Cece Nura silakan di DM aja. Nanti kalau dia gak bisa, dia tanya saya. Dia bisa akan
1: ada pawangnya
0: saya.
1: Kok Nura ada pawangnya kok, santai
0: ya. Saya juga masih ada guru kok. Jadi saya gak tahu, saya tetap nanya. Walaupun ya kadang udah lama gak pulang kampung kan. Jadi gak tahu. Ada kampungnya di Indonesia kok perasaan.
1: Iya.
0: Ya, kampung leluhur maksud saya.
1: Gitu,
0: kampung leluhur.
1: Iya, beda mesti. Oke deh teman-teman, dua sampai jumpa di minggu selanjutnya di KBBI.
0: Kui belajar bahasa internasional Mandarin. Cacet.

0: KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
2: Oh itu, aku bikin sendiri.
1: Eh serius? Bagus loh ini. Ngapa gak dijual?
2: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
1: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
2: Tuh, udah aku kirim linknya.
3: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Kita ngobrol dua. Kalau tadi itu aku sempat ngebahas tentang ayam ya, ayam kelasan. Yummy, so yummy. Ini buat kamu yang request lagu, I have to say sorry, gak bisa aku puterin requestan kamu. Kenapa? Karena emang lagi bukan di jamnya nih manis. Nanti ya kamu bisa dapat kesempatan buat request lagu ya. Dan kali ini aku mau move ke informasi dari dunia olahraga pastinya, teman perdua, karena ini emang udah timingnya ya untuk ngebahas tentang sport. Kalau teman perdua, gimana? Ini kan awal bulan nih. Ada yang biasa memang nargetin untuk olahraga itu dimulai di awal bulan. Jadi biar bisa ngebikin habit yang baru lah ya ceritanya. Asik. Ada yang kayak gitu. Bulan lalu bilangnya sih bulan depan deh mulai olahraganya, biar startnya tuh beneran di tanggal 1. Emang udah mulai? Ini kan weekend nih, beneran kamu olahraga atau mau peradua? Beneran gak? Coba dong spill ke Adele. Olahraga di mana kamu memangnya untuk pagi tadi? Atau kamu pengen olahraga di sore hari juga gak apa-apa banget. Dan kita juga berharap semoga udara di Kota Tanjung Pinang ini memang bisa mendukung ya untuk kegiatan-kegiatan kita yang lain, teman berdua. Karena semalam juga waktu ngelihat matahari itu kan agak beda ya. Dan di beberapa wilayah sendiri kita bisa ngelihat saudara-saudara kita, teman-teman kita. Itu kan mereka emang lagi kurang bagus ya untuk udaranya, harus pakai masker lagi, udah gitu kualitas udaranya juga buruk. Even kita pakai masker juga belum tentu akan terprotek semuanya kan, tangan peradua. Jadi kita juga berharap bisa segera pulih lah ya untuk wilayah-wilayah di Indonesia semuanya, pokoknya teman peradua, biar bisa beraktivitas kembali.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah, sekarang siapa yang kepo?
2: FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ya, selalu listening 92.1 Produ FM. Tanya Jumpinang, teman terbaik kamu, teman Produ. Kalau kita lihat dari perakiraan cuaca untuk wilayah kota Tanjung Pinang, ini didominasi cerah berawan hingga umumnya juga berawan dengan suhu yang berkisar sekitar 29 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Jadi dengan kondisi yang cukup bersahabat ya, dan gak terlalu terik ini, kamu bisa manfaatin waktu untuk ngelakuin berbagai aktivitas fisik. Tadi juga bahkan ada keluar ya, kayak aman-aman aja sih teman Produa, gak yang terik-terik banget ya. Dan cuaca yang berawan ini justru ideal banget nih buat kamu yang mau olahraga, bisa milih kardio di luar ruangan karena intensitas sengatan matahari juga berkurang. Atau kamu juga bisa aja nih teman Produa berenang mungkin. Ya kan, bisa berenang nih. Karena dengan kamu berenang, ini juga bisa menyegarkan untuk mengimbangi suhu udara Tanjung Pinang yang berada di sekitar 31 derajat Celcius ini. Tapi dari banyaknya olahraga yang ada, yang paling kepingin banget kamu lakuin belakangan ini, itu sebenarnya olahraga apa nih teman berdua?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan.

ikhlas, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian

0: bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Sama Prado, thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari tadi siang dari jam 10 sampai akhirnya sekarang udah mau jam 2. Ya sebenarnya aku masih bisa nemenin kamu sampai jam 3, tapi karena spesial di hari Minggu, itu tepat di jam 2 kita akan merilai Prado Jakarta untuk mendengarkan top 20 hits Indonesia dan juga top 20 hits mancanegara. Startnya nanti di jam 3 sampai jam 4. Jadi kita mulai dulu dengan top 20 hits Indonesia dari Prado Jakarta. Aku Adel, aku pamit, and bye-bye Top Prado, jumpa di frekuensi ya.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke, teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: 2019 itu dia Romaria dengan 24/7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, Teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto. Lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

Maulana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Number 12.

Ya, kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video

0: aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Fenty. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: atau Glow Jazz dan juga Ade Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya, kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

0: sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lucy di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Konfeti Nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya 2 music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info
0: ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun itu Mombro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Elanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 6.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ke-7 teman-teman dua di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

memasuki jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan Suki. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di sore hari ini sudah ada aku, Angela Mercilandari, yang udah siap banget nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam. Dan by the way, karena hari ini adalah hari Minggu, so kita akan ada di English Corner. Dan hari ini aku tidak sendirian, karena aku sudah bersama dengan dua orang cewek cantik yang mungkin sudah bisa kamu saksikan juga ya di YouTube kita di RRI Pro 2 Tanjung Pinang. We're gonna say hello first buat dua orang ini. Halo.
1: Hai.
0: Agak takut nih harus ngomong bahasa Inggris enggak ya aku ya? Oke, boleh kenalan dulu. Di sini sudah ada Aquina dan juga Claresta ya. Tapi for introducing, mungkin mereka akan introduce themselves by themselves ya. Jadi silakan untuk yang mau introduce dirinya, go on. Okay. Mau dari Aquina dulu mungkin.
2: Okay. Hello everyone, my name is Aquina. You can call me Queen or Kina, whichever you prefer. I actually pretty talkative once I get comfortable, and then I love to meeting new people and try new things. And I'm also currently the president of English Clubs of Smansa.
0: Mm-hmm.
2: And then yeah, so I hope we're gonna create a good memories and let's have some fun.
0: Alright, thank you. I can call you Queen. Ya, karena selain Aquina bisa dipanggil Queen ya.
2: Yeah.
0: Okay. And then di sampingnya ada siapa?
3: Hey everyone, my name is Clarissa Johnson Edison. So I am from SMA Negeri 1 Tanjung Pinang.
0: Mm-hmm.
3: So you guys can call me Claresta or maybe Clares. Mm-hmm. A little fun fact about me, I'm currently a senior. So I'm really in the last grade of senior high school. Another fun fact is I really love watching Western films. It helps me improve my English.
0: Okay.
3: So I'm really excited to get to know all of you today for today's session.
0: Okay, jadi memang dua-duanya ini udah kedengaran seperti native speaker banget ya teman-teman berdua ya. Mereka fasih banget berbahasa Inggris. Dan memang teman-teman ini adalah anggota juga ya dari English Club-nya Smansa.
2: Benar.
0: Queen dan juga Claresta. Dan mereka sekarang ada di kelas 12. Udah cukup senior ya di antara adik-adiknya yang lain. And for today guys, we're gonna talking about what do actually Gen Z say. Jadi ini mungkin akan ngomongin terkait dengan slang gitu-gitu ya.
2: Yeah.
0: Yang dimana ini sekarang sering banget kata-kata yang digunakan sama Gen Z, karena mereka juga Gen Z. Iya kan Gen Z kan ya?
2: Benar.
0: Nah, aku juga Gen Z, tapi mungkin aku rasa teman-teman lebih paham nih. Kayaknya lebih tahu slang-slang yang mungkin sering digunakan sama anak-anak zaman now. Berhubung juga kalian lebih banyak explore itu dari tadi, dari Claresta bilang banyak nonton film juga ya.
2: Yeah.
0: Jadi improving skills English-nya yeah, dari situ juga. Tapi kalau aku boleh tahu nih, sebelum kita masuk ke obrolan terkait dengan what do actually Gen Z say, selain nonton film nih, kalau Claresta kan nonton film, kalau Queen tadi kayaknya belum di-spill nih, salah satu cara kamu improve English skill kamu tuh seperti apa selain karena talkative juga ya.
2: Nah, our current development itu biasanya kan kita emang sehari-harinya ngelihat sosial media, emang Gen Z itu melek banget ya tentang sosial media.
0: Mm-hmm.
2: Nah, nggak lepas banget nih dari aplikasi-aplikasi yang memang sering dibuka, contohnya kayak TikTok, Instagram, atau juga bisa dari WhatsApp atau X ya biasanya. Nah, itu biasanya ketemu banget nih cara-cara Gen Z untuk menyatakan ekspresinya.
0: Iya, benar-benar benar-benar. Dari slang itu ya, berarti kamu dari internet ya kebanyakan juga ya. Berarti FYP kamu rata-rata enggak lewat tuh ya yang receh-receh Indonesia ya. Lewat juga tapi mungkin enggak banyak ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, mungkin kita mulai dari mana nih? What do actually Gen Z say? Kira-kira dari teman-teman yang mau di start dulu, apa aja sih kata-kata yang sering digunakan sama Gen Z?
2: Mungkin kayak misalnya ada komen dari suatu laman di TikTok tentang lol. Nah, itu lol itu sebenarnya pasti ada juga beberapa kalangan yang sebenarnya enggak tahu kepanjangannya apa. Lol itu atau singkatan lain itu punya kepanjangannya sendiri gitu. Contohnya kayak lol itu kan kayak
0: laugh out loud
2: ya,
0: gitu kan. Oke, okay. Itu salah satunya ya.
2: Iya.
0: Terus juga yang satu lagi agak ini lagi agak kasar lagi yang, tapi aku enggak tahu penyebutannya kayak gimana, elmau itu.
3: Ya, itu lebih ke yang kasarnya sih.
0: Iya, kasar kan itu kan.
3: Itu singkatannya emang berhubungan dengan yang lebih kasar kata-katanya, cuma kebetulan Gen Z probably use LOL more often karena yes, lebih halus,
0: lebih
3: juga
0: lebih halus ya, benar-benar. Terus juga kita juga sering menggunakan kata BTW nih, BTW itu kan by the way ya.
3: Iya, yeah, by the way.
0: Nah, itu kalau di digunakan di luar tuh di, by the way juga enggak sih mereka ngomongnya?
2: Iya sih,
0: yes.
3: But maybe mereka ngomongnya beda ya. Kalau mm-hmm, orang Indo kan ngomongnya BTW kan.
0: Mm-hmm.
3: Nah kalau orang luar, maybe mereka mau by the way. Mereka pakai
0: langsung ya,
3: alfabetnya English.
0: Mm-hmm. Oke, okay, teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh lagi ya, mungkin teman-teman perdua di rumah nih juga bingung apa sih itu slang. Teman-teman boleh nggak jelasin dulu yang dimaksud dengan slang in English itu apa sih?
2: Nah kalau slang itu ya, kalau menurut orang Inggris, orang UK, mm-hmm, itu kayak mm-hmm, bahasa singkat yang gaul. Contohnya kalau misalnya di Indonesia kayak apa ya?
3: Kayak gak tahu, GTW. Bisa mm-hmm, sih. Mm-hmm. Sebenarnya slang tuh gak harus yang
2: singkatan.
3: Kayak singkatan, tapi okay, juga bisa kayak yang asik ataupun cuma singkatan chat pun bisa sebenarnya. Mm-hmm. Seperti I don't know itu kan IDK.
0: Yeah,
3: nah,
0: betul,
3: itu juga termasuk slang.
0: Mm-hmm.
3: Mungkin di Indonesia tuh beda-beda sih. Kayak GTW ataupun singkatan-singkatan yang sering Gen Z gunakan di chat ya.
0: Terus kita juga ini kan, kita kan sering tuh kalau misalnya ada, kok tau gak sih kalau misalnya ada gosip ini nih, ya kan? Ternyata kalau di English tuh I know right, ya kan?
3: Ya,
0: dan kita nyingkatnya tuh biasanya IKR, tapi yeah, kadang nggak semua orang kan paham juga yeah, yang kayak gitu-gitu. Selain itu yang teman-teman sering temukan slang-slang di English yang sering digunakan sama Gen Z apalagi nih?
3: Nih kalau misalnya nih kalau cewek-cewek kan pasti tahu nih slay, kalau itu lebih
0: oh,
3: digunakan
0: iya
3: di kalau cewek-cewek yang circle cewek-cewek yang girly banget.
0: Iya benar-benar.
3: Jadi kalau misalnya temennya lagi berpakaian cantik banget mm-hmm, nih, udah makeup, mereka sering slay girl gitu.
0: Mm-hmm, oke, okay, jadi sebenarnya arti slay itu apalah?
3: Itu lebih ke supportive
2: centil
3: gitu sih, ya,
0: centil gitu ya. Jadi penggunaan slay itu sudah tepatkah di kalangan Gen Z walaupun mereka sebenarnya nggak paham-paham banget sih artinya apa
3: iya,
0: ya.
3: Cuma bahasa dapet sih.
0: Oke, okay, terus apa lagi nih teman-teman kira-kira selain slay, terus apa ya? Aku juga sering mendengar kata ini low key. Dia tuh orangnya low key banget. Nah itu juga termasuk slang gak sih sebenarnya, nggak ya?
3: Termasuk sih.
0: Termasuk ya.
2: Mm-hmm. Cuman secara lebih lanjutnya itu low key gak jauh-jauh dari namanya low profile.
0: Mm-hmm.
2: Jadi
0: iya.
2: Menunjukkan dirinya tuh kayak yang gak yang gimana banget.
0: Benar. Dia orangnya low profile tapi kita sekarang udah nyebutnya kayak dia tuh low key banget orangnya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, tapi teman-teman kalau dalam sehari-hari nih berkomunikasi dengan bahasa-bahasa Gen Z ya, kan banyak tuh sebenarnya. Tapi kalau in English, kalau untuk di English Club sendiri, itu komunikasi satu sama lain kayak gimana? Banyakan pakai slang juga atau gimana teman-teman?
2: Sebenarnya mix sih, karena kan ada juga beberapa orang yang sebenarnya dia Gen Z, cuman not really update ke dunia emang Gen Z sekarang banget ini. Jadi terkadang tergantung, kadang kita juga pakai bahasa Inggris yang benar-benar track into grammar, vocabulary dan selain macamnya. Tapi ada juga yang benar-benar asikin aja.
0: Oke, okay, asikin aja ya. Tapi kalau communication style Gen Z tuh kalau menurut teman-teman sendiri kayak gimana? Ngikutin perkembangan zaman atau masih banyak sebenarnya yang mereka harus lebih explore lagi gitu?
3: Banyak sih kalau Gen Z sekarang ngomong, apalagi in English ya.
0: Mm-hmm.
3: Itu mereka mengikuti perkembangan zaman. Cuma menurut saya di Indonesia ini masih kurang orang-orang yang ngerti slang di luar.
0: Mm-hmm.
3: Tapi kalau untuk saya yang saya kenal itu mereka udah mulai menggunakan slang-slang okay, yang sangat terkenal di luar-luar. Jadi mereka tuh benar-benar up to date banget gitu.
0: Oke, okay, mungkin nanti kita bakalan bahas ke situ juga ya terkait dengan slang yang mungkin digunakan di luar tapi belum familiar di sini, sama kita bandingkan yang mungkin udah familiar sering digunakan kayak tadi yang udah teman-teman sebutin juga, kayak contohnya tadi lol, terus juga slay, by the way dan lain-lain sebagainya. Nah untuk teman perdua yang lain yang di rumah nih pengen nanya-nanya sama Claresta dan juga Aquina, boleh banget langsung aja bisa WhatsApp aku ke 08 11 777 9210 atau juga bisa ikutan bergabung lewat aplikasi kita di RRI digital dan juga bisa untuk komen di live chat kita yang ada di YouTube di RRI Pro 2 Tanjung Pinang ya teman Pro 2 ya. Kita hari ini belajarnya tuh bareng-bareng, jadi kalau misalnya nanyanya enggak pakai bahasa Inggris is okay karena kita semua sama-sama belajar di sini, because you have to remember you don't have to be perfect to speak in English, it is just how you started, right? Kita ke lagu dulu dari The Chainsmokers and Halsey with Closer.

0: hektarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Ya sama Pro 2, kita masih ada di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, dan masih ada di English Corner bersama dengan Aquina dan juga Claresta di sini ya. Oke teman-teman, ini tadi sudah sempat kita bahas ya terkait dengan slang. Ada beberapa contoh juga yang tadi udah disebutin sama Queen dan juga Claresta. Next kita katanya mau bahas terkait dengan habit ya.
1: Benar.
0: Habit yang dimaksud ini yang teman-teman mau bahas ke arah mana nih kalau boleh tahu?
1: Ke arah waktu sih.
0: Kadang okay.
1: Kita sebagai gen terlalu underestimate atau enggak treat lightly tentang sesuatu yang sebenarnya itu penting, tapi kita tuh kadang suka nunda-nunda nih.
0: Oke, okay. Apa aja tuh kira-kira suka nunda-nunda waktu, and then ada lagi enggak?
2: Tugas nih, misalnya exercise dari school, dari teacher-nya. Pasti Gen Z tuh lebih sering, nanti aja lah, masih seminggu lagi. Tapi nanti hamil satu pasti membuat, dan ujung-ujungnya di sekolah buatnya.
0: Gitu ya, mengakui berarti ya. Ntar kalian yang masih sekolah ya, aku sih alumninya dan ngakuin juga. Oke, next, apa lagi nih habit-habit dari Gen Z yang duh banget gitu?
1: Kadang suka kurangnya literasi banget sih, misal kayak ngeliat satu postingan yang sekiranya tuh sebenarnya ada sisi positifnya, cuma kadang suka ngeliat dari sisi buruknya dulu,
0: sisi negatifnya ya. Itu Gen Z banget ya guys ya, jadi selalu mengedepankan lebih suka gosip ya mungkin ya, ketimbang hal-hal yang berhubungan dengan fakta tanpa cross check dua kali lagi. Oke, next apa lagi?
2: Gen Z sering ini sih, kalau misalnya bangun pagi nih, pasti yang pertama kali dicari tuh HP-nya. Kayak Gen Z is always having like their phone on their side. Kayak gak bisa lepas. Jadi they always check social media like TikTok, Instagram.
0: Okay.
2: Jadi kayak Gen Z tuh bisa sih, misalnya tuh try without playing their phone for like constantly gitu sih.
0: Itu ya, kayak bangun pagi tuh sekarang yang dilihat udah HP. Dan ya memang karena HP itu tadilah, jadi kita nggak bisa dipungkiri juga sih, karena perkembangan teknologi juga ya, teman-teman juga mungkin ngerasain sendiri perkembangan teknologi yang apa-apa sumber informasinya tuh dari internet dan segala macam. Oke, ngomongin terkait dengan informasi yang selalu teman-teman dapatin dari gadget, dari sosial media ya, dari internet, terus juga kayak Claresta tadi juga learning English skill-nya itu juga improve-nya dari film dan segala macam. Berarti bahasa-bahasa slang dari luar itu banyak kan teman-teman dapat dari sana ya. Kalau dari kamu, Claresta lebih banyak dapat dari internet, kayak dari FYP-FYP yang lewat di sosmed, atau lebih banyak itu dapat dari film? Menurut kamu berapa persen gitu?
2: Kalau saya sih lebih ke 50-50 ya. Kalau film maybe tuh slangnya tuh gak se kayak update as social media, karena in the end film kan dia terstruktur kan bahasanya kan.
0: Oh iya sih.
2: Kalau film tuh lebih ke to improve your English. Jadi kalau if I look at social media, itu mostly a lot of slang that is used di luar negeri maupun di Indonesia. Jadi gitu sih, saya lebih ke 50-50
0: ya. Jadi 50%-nya dari sosmed iya, tapi dari film juga ada ya. Kalau dari Queen, gimana Queen?
1: Biasanya sih sama, kalau diriku sendiri tuh suka nonton movies juga. Tapi lebih kedepankan, biasanya kan setiap hari saya juga kadang suka main game ya kak.
0: Iya.
1: Sekarang Gen Z tuh gak mandang umur banget, karena masih ada yang main Roblox. Dan dari situ kita belajar juga slang yang paling
0: Oke. Kita boleh lagi gak sih balik ke slang tadi? Ada yang tadi sempat teman-teman sebutin juga. Aku kayaknya mau nanya beberapa kata-kata slang, dan mungkin teman-teman bisa untuk mencontohkan implementasinya ke dalam kalimat kali ya, boleh gak?
2: Boleh
0: ya. Ini nih yang sering aku dengar juga, itu ada for real. For real itu apa kalau boleh tahu teman-teman?
1: Kayak beneran serius.
2: Yes, kayak banyak digunakan di waktu gosip sih.
0: Oh iya. Jadi contohnya gimana nih? Coba kalian conversation deh, terus ada kata-kata for real-nya.
2: Nih, kalau misalnya nih saya lagi gosip nih tentang mungkin orang sekolah.
0: Oke.
2: Terus saya nanggepin ke Kina, terus Kina bisa jawab kayak for real beneran, kayak jadi kayak seakan-akan tuh for real digunakan untuk
1: gak expect.
0: Oh, gak expect gitu ya.
2: Nalar gitu.
0: Oh, kayak oh iya. Yeah. Oh, gitu.
2: Yeah, gitu.
0: Ah, coba deh contohin. Contohnya nih aku kasih ya, situasinya ternyata teman yang kemarin itu nyontek. jangan gitu deh. Ternyata pertandingan basket yang kemarin itu curang ah gitu. Dari kelas A.
2: Nih coba ya saya ngomongnya pakai English jadi kayak agak nyambung.
0: Iya, conversation-nya English. Jadi kita tahu nih kayak gimana nih penanggapannya.
2: Kina, did you know that last night competition, the boys in our team literally made the points up, so they cheated.
1: For real? I thought it was real.
2: Yeah, for real. They literally cheated the whole game.
0: Oh, kayak gitu. Yeah. Oh, iya iya iya. Jadi kayak oh iya. Iya. And then juga penggunaan ini nih, emo in my opinion. Oh, iya. Itu juga sering tuh. Kira-kira kalau itu tuh lebih seringnya digunakannya di situasi-situasi kayak apa nih teman-teman?
2: But itu lebih ke point of view orang sih. Jadi kayak kalau misalnya like someone lagi ngomong nih berdua ataupun rame-rame, mereka selalu ngomongnya kayak in my opinion atau mereka jarang sih ngomongnya emo karena emang weird ya kalau ngomongnya
0: weird sih, bener sih in my opinion gitu ya.
2: Jadi kayak casual conversation aja.
0: Okay, jadi kayak untuk menanggapi sesuatu tapi dari POV-nya dia. Nah ini nih kata-kata POV, point of view. Ini juga termasuk salah satu yang sekarang sering banget digunakan ya. Tapi masih banyak loh orang yang nggak ngerti sebenarnya POV itu kepanjangannya apa, dan mungkin teman-teman boleh jelasin juga POV itu sebenarnya penggunaan yang benarnya tuh kayak gimana sih?
1: Nah,
0: ya gimana
1: POV
0: tuh?
1: Sendiri itu kan kepanjangannya point of view. Dan kalau misalnya ditranslate ke Indonesia itu artinya sudut pandang. Jadi apabila ketemu nih video TikTok di FYP teman-teman semuanya, terus ada tulisannya kayak caption atau di videonya itu ada tulisan POV, misalnya jadi toge atau gimana. Nah, sudut pandang si kreatornya itu jadi toge itu gimana?
0: Oh gitu ya. Tapi ya lucu ya kalau misalnya kita bikin POV in English tuh jadi kayak sudut pandang titik dua. Lebih cocok POV ya ternyata ya kalau bikin caption-caption. Ini juga nih yang sering sekali kita dengar itu cringe itu apa ya teman-teman ya kalau boleh tahu?
2: Cringe itu lebih ke kayak alay gitu sih.
0: Alay.
2: Kalau misalnya Gen Z kan sekarang dikit-dikit alay, cringe. Jadi mereka kalau sesuatu yang nggak cocok dengan mereka, kayak misalnya nih, pasti kan Gen Millennial sama Gen Z kan beda ya. Kalau misalnya dari personal nih, misalnya orang tua saya ngomong sesuatu slang yang Gen Z. Nah itu kadang Gen Z tuh nggak nanggepinnya. You're so cringe. Jadi kayak
0: cringe, kayak aneh gitu ya.
2: Aneh.
0: Ya, kayak kedengaran agak sumbang gitu ya. Kayak fast, kayak enggak cocok gitu ya. Cringe gitu. Oke. Jadi penggunaannya itu bisa untuk sesuatu atau situasi di mana kita ngerasa kayaknya kok kayak enggak cocok ya, agak aneh ya, weird ya gitu ya. Oke, aku sering juga dengar kata-kata main character. Itu main character apa, guys?
1: Lebih ke kayak ada suatu saat di mana ada seseorang yang ngerasa kalau dia ini inti dari bumi ini gitu.
0: Ngerasa dia pusat dunia.
1: Benar. Yeah.
0: Oh gitu.
2: Sebenarnya konsepnya sama sih kayak di film kan, film ada main character, side character kan. Nah kalau main character ini the person tuh kayak merasa oh aku nih paling kayak prima donna gini.
0: Oh iya. Dia ngerasa kayak semua orang tuh harus semua mata tertuju padaku gitu ya. Main character tuh ternyata itu ya guys ya. Kalau untuk implementasi penggunaan di dalam kalimat gimana tuh? Kalau mau gosip, kalau mau gosip.
2: Jarang sih kalau main character di gosip. Cuma kalau misalnya deskripsi orang di gosip kalau mereka kayak agak berlebih-lebih, itu kadang she acts like a main character tapi dia bukan. Jadi kayak lebih ke sarkas kadang.
0: Oh, sarkas ya. Gitu ternyata guys. Bisa juga ya. Sama aku juga ada pernah tahu kata-kata ini, not gonna lie. Yang disingkat biasanya NGL. Itu penggunaannya kayak gimana ya, not gonna lie itu?
1: Nah, kalau misalnya not gonna lie itu lebih ke kayak sumpah aku gak bisa bohong gitu. Jadi kayak ada suatu informasi yang sebenarnya itu bakal menyakiti si lawan bicara kita, tapi kita gak bisa bohong gitu. Jadi kita kayak not gonna lie, she was really
2: gimana gitu,
1: bad.
0: Gitu.
2: Not gonna lie, I feel bad for her gitu.
0: Gitu.
2: Konteksnya sering dikas kayak dalam kasihanin gitu sih.
0: Berarti dia lebih ke arah yang mengasihani ya. Aku pikir kayak bisa digunakan untuk kayak misalnya nge-review sebuah makanan, gak bisa gitu ya? Gak bisa ya?
2: Gak
0: bisa? Jarang ya. Dia lebih ke situasi yang kayak gimana tadi bahasanya, not gonna lie.
2: Not gonna lie, I feel bad for her. Kok enggak bisa juga not gonna lie, I didn't expect that. Jadi kayak
0: bener-bener
2: konteksnya beda-beda sih.
0: Oke. Tapi kalau menurut teman-teman nih ya, dari semua slang yang tadi, contoh-contoh yang udah kita bahas, sebenarnya menurut teman-teman slang itu bikin komunikasi jadi easier enggak sih among young people untuk di Gen Z dan segala macamnya dengan gen-gen yang mungkin udah lama, kayak tadi kamu bilang kalau orang tua ngomong slangnya Gen Z kita nganggapnya cringe gitu. Tapi kalau menurut teman-teman secara pribadi ya, itu sebenarnya slang itu bikin komunikasi jadi lebih mudah atau gimana?
1: Sebenarnya kalau dari saya ya, karena adanya generation gap antara between dari yang millennials, Gen Z ataupun ada boomers, kayaknya kurang deh kalau misalnya kita menggunakan slang, karena ada beberapa generasi yang memang gak into social media banget.
0: Bener-bener.
1: Jadi kalau misalnya mau implementasikan slang itu ke pembicaraan sehari-hari, mending langsung aja to the point ke Gen Z-nya langsung.
0: Iya sih, benar sih. Karena sesama Gen Z aja kadang ada yang gak update ya sama slang-slang yang mungkin baru gitu. Dengan istilah-istilah baru. Oke, kalau dari kamu gimana, Claresta?
2: Sama sih, karena kalau pasti kita tahu kan generation gap-nya. Pasti masa-masa tiap zaman tuh beda-beda ya kata-katanya. So, jadi kalau misalnya slang kita gunakan dengan generation yang beda ataupun yang sama pun agak susah untuk ngomong. Jadi slang mungkin digunakan dengan yang paham gitu lah.
0: Oke, benar-benar. Tapi kalau menurut teman-teman nih ya, kalau in negative ways-nya gitu, kira-kira kalau menurut teman-teman slang itu bisa bikin formal communication jadi difficult, more difficult gitu gak sih?
1: Iya sih, justru karena adanya slang kadang kita juga susah gitu cara ngaturnya implementasi ke orang yang lebih tua ataupun orang yang setara orang yang lebih muda. Kadang justru kalau misalnya kita ngomong slang ke orang yang lebih muda, justru kadang mereka agak misunderstanding gitu.
0: Oke, ya betul. Dan ke yang lebih tua juga lebih lagi ya. Benar-benar. Karena ada beberapa juga nih kayak kita misalnya mau nanya sesuatu informasi ke orang gitu, ke teman kita sendiri. Dia tuh ada soalnya teman aku yang kayak Google lah. Ternyata di aku pernah nonton film juga, aku lupa film apa, dia bilangnya juga just Google it gitu. Jadi kayak itu termasuk salah satu pergeseran bahasa gitu ya sekarang ya. Oke, teman Pro 2, ini masih ada waktu banget nih sampai jam 5 nanti, masih 10 menit lagi. Mungkin kita bakalan break satu lagu dulu, nanti lanjut lagi bersama dengan Claresta dan juga Queen. Kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan ya, mungkin istilah-istilah yang mungkin pernah kamu dapat tapi kamu gak tahu cara penggunaannya gimana, itu boleh banget untuk tanyain sama mereka berdua. Right? Kita ke lagu dulu. Here is a special song from Karol G and Bruno Mars, Still.

0: Oke, teman Pro 2 masih di English Corner bersama dengan Angela dan juga Queen dan Claresta. Nah, karena ini udah sesi terakhir ya, aku pengen tahu POV dari teman-teman karena dua-duanya sama-sama masih muda banget. Mungkin mereka juga tadi yang seperti kamu dengar ngomong bahasa Inggrisnya tuh fasih banget. Kira-kira teman-teman punya enggak nih motivasi untuk teman Pro 2 yang ada di rumah yang selalu pengen bisa belajar bahasa Inggris tapi selalu takut untuk mencoba, ujung-ujungnya malah ya nggak belajar sama sekali pada akhirnya karena takut. Kira-kira apa tips and trick dari kalian supaya bisa belajar bahasa Inggris itu dengan efektif gitu?
1: Kalau dari saya sendiri sih, don't be afraid to make mistakes ya, karena gimana pun kita tuh belajar dari kesalahan.
0: Okay.
1: Jadi untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan itu nggak apa-apa banget kalau salah. Kita harus mencari salah satu alternatif, contohnya kayak kita cari ke teman yang memang support, emang kita bisa ngajar dan ngerti kalau misalnya salah itu gak apa-apa gitu.
0: Oke, itu dari kamu ya. Selain itu ada tips lain gak, kayak mungkin dengerin lagu atau mungkin ya tadi kamu main game ya?
1: Iya.
0: Main game atau nonton film atau segala macam gitu. Kira-kira ada gak tips lainnya?
1: Ya palingnya kita juga bisa mengimplementasikan belajar itu dengan hobi kita sih. Contoh kayak hobi saya itu bisa juga dengan dengerin musik. Ya kita bisa memilih lagu yang sekiranya bisa improve our skill ke English gitu.
0: Nggak cuma tahu lagunya aja ya, tapi tahu artinya juga ya. Oke. Kalau dari Claresta, gimana Claresta?
2: Jadi menurut saya nih, kalau teman-teman mau lebih fasih bahasa Inggris, itu nggak harus start dari tuition ya guys. Jadi bisa dari sekedar film atau YouTube, itu try dengan subtitle yang English, jangan diartikan ke Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman benar-benar belum paham, baru diartikan ke Indonesia. Jadi pelan-pelan,
0: oh, gitu.
2: Step by step.
0: Oh gitu ya. Berarti aku salah nih metodenya, udah pakai subtitle bahasa Indonesia gitu. Soalnya aku mikirnya kayak apa yang diomongin tuh. Nah, oh itu artinya langsung lihat. Ternyata lebih efektif itu ketika diimplementasikannya kamu pakai subtitle English, terus kayak sekiranya ada kata-kata yang oh penggunaan bahasa atau kayak vocabularynya yang kamu nggak tahu, baru dicari gitu ya.
2: Lebih ke selalu dengerin ya. Juga sih.
0: Dengerin juga
2: dari
0: ya.
2: Lagu juga bisa.
0: Oke, itu cara efektif menurut Claresta dan juga Queen teman Pro 2. Kira-kira ada nggak nih pesan untuk teman Pro 2 yang ada di rumah? Sebenarnya tadi udah ada tipis-tipis, jangan pernah takut untuk salah ya. Kalau dari Queen, kira-kira ada lagi nggak pesan yang mau disampaikan ke teman Pro 2 yang ada di rumah yang mungkin mau belajar bahasa Inggris tapi takut untuk memulai? Silahkan.
2: Jadi kalau kalian mau belajar bahasa Inggris itu jangan, don't be afraid to take the step guys. Jadi learning English itu maybe kalian pikir tuh something that's hard, tapi sebenarnya English itu not that as hard as you guys think. Jadi learn English step by step from your phone itu bisa. Jadi you guys don't need to waste money to go to tuition, tapi dari HP, dari lagu pun udah bisa.
0: Oke, itu dia ya. Sekarang semuanya ada di genggaman. Udah banyak yang bisa kita explore juga dengan berbagai macam cara. Okay, Queen?
1: Kalau in my opinion, never stop to get what you want in a good way. Kalau misalnya memang teman-teman semuanya ingin belajar bahasa Inggris, tentunya kalian gak boleh stop sama sekali. Sekalinya kalian stop, kalian bakal start dari awal lagi.
0: Iya sih, bener sih itu.
1: Iya, makanya jangan pernah untuk berhenti untuk berlari ya guys, untuk mencapai apa yang kalian inginkan.
0: Oke, okay. Dan juga practice itu penting ya ternyata ya, benar sih kayak yang tadi Queen bilang. Sekalinya udah pernah nyoba, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Gak pernah diasah, karena itu pelan-pelan bisa start lagi dari awal ya. Benar sih itu aku setuju soal itu guys. Soalnya aku pernah dulu sempat punya circle pertemanan yang benar-benar nggak pernah sama sekali ada communication Englishnya, karena mungkin mereka juga terbatas ya. Karena dulu mungkin waktu di sekolah tuh banyak teman-teman yang bisa berbahasa Inggris, jadi masih ada lah tipis-tipis conversation dengan mereka. Tapi sekalinya sempat vakum, padahal itu kayaknya cuma setahun deh, aku ngerasa kayaknya bahasa Inggris aku udah cetek banget gitu. Oke, thank you Queen, thank you Claresta,
1: thank you
0: banget, thank you. Udah mau berbagi informasi kesini, udah mau ngajak teman Pro 2 juga belajar bersama dengan kita. Next, semoga kita bisa ngobrol bersama lagi ya untuk English Corner selanjutnya. So, teman Pro 2, lagu terakhir untuk di English Corner hari ini dari Sabrina Carpenter, Main Child. See you guys, bye-bye.
1: See you.

0: kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lagu dari Afgan, teman Pro 2 dengan Panah Asmara. Untuk di sore hari ini, teman Pro 2 tadi udah bersama dengan Angela dan juga Queen dan juga Claresta di English Corner. Next kita bakalan lanjut di segmen Sore Ceria sama dengan jam 8 malam nanti ya. Sampai jam 7 sih ya, lebih tepatnya untuk hari ini, karena nanti di jam 7 kita bakalan relay ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro Indie ya. By the way, teman Pro 2, karena ini udah jam 5, jadi kita bakalan masuk topik untuk di sore hari ini. Dan berhubung memang aku tadi gak ada sempat bahas informasi viral dan update ya, jadi kita bakalan lanjut untuk topik in general aja. By the way, teman Pro 2, kalau sore-sore kayak gini, weekend kayak gini, kamu lebih seneng itu jogging itu, kalau jogging, jogging pagi atau jogging sore? Karena aku yakin pasti ada juga beberapa diantara teman-teman kita yang sekarang lagi jogging ya, kayak prefer untuk jogging sore ketimbang jogging pagi karena susah bangun pagi nih misalnya. Atau kamu tipe-tipe yang morning person banget, ngerasa kayak suasana di pagi hari, matahari pagi tuh sehat untuk tubuh, jadi selalu mengutamakan untuk jogging di pagi hari, even though mungkin lebih enak untuk dibawa tidur ya kalau jogging kalau weekend kayak gini. Tapi kalau Angela boleh tahu, teman Pro 2 lebih suka jogging pagi atau sore? Kasih tahu juga alasannya kenapa, karena aku yakin setiap orang punya alasan yang berbeda-beda. Sampai nanti jam 7 malam Angela tungguin ya. Jadi untuk yang mau bergabung, stay tune dan juga ikutan join di WhatsApp kita 0811 777 9210.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Eh, Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat-nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu gak sih?

0: perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama Wi-Fi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi Wi-Fi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama Wi-Fi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira Wi-Fi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
1: Oh gitu. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.

92,1 Predu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Predu masih ada di sore ceria ya, dan masih ngomongin terkait dengan jogging. Ini sudah ada Bang Satria. Halo, selamat sore. Sore Angela, gimana, udah overthinking belum? Waduh, kalau overthinking mah belum ya, tapi udah pernah sih. Nanti malam palingan. Kalau aku gak keduanya sih Angela, karena pekerjaan aku kayak gini. Tapi kalau menurut aku lebih enakan pagi gak sih joggingnya, karena udaranya masih bersih, masih dingin juga, dan juga gak rame. Iya sih, salah satu alasan kenapa Angela tuh lebih suka jogging pagi daripada sore ya teman perdua, itu karena memang masih sepi. Itu yang paling penting, masih sepi, terus juga udaranya masih seger banget, yang dimana untuk suhunya tuh juga enggak panas gitu. Apalagi kalau misalnya kamu tuh udah start dari jam 6 pagi, itu udah dijamin enggak bakalan tuh ada rasa-rasa kepanasan banget ya. Jadi justru walaupun keringat setelah jogging tapi menyegarkan gitu. Request lagu dari Fanny Sugi yang Jogja Lantai 2, Angel. Makasih Angel ya. Jangan lupa senyum hari ini. Kamu juga ya, jangan lupa senyum, jangan lupa senyum, jadi tidak suruh orang, jangan lupa marah-marah gitu. Oke deh, lagunya langsung aja kita puterin tuh Mapre 2. Ini ada lagu dari Fanny Sugi dan juga Heru dengan Jogja Lantai 2, spesial buat Bang Satria. Let's go, let's go.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Ngapa ya bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ih, ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih. Aku cuma lagi nggak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel dengan judul Dompet Ayah Sepatu Ibu, karya J.S. Hayren, mengajak pembaca dalam sebuah perjalanan yang mengharukan. Novel ini tidak hanya sekedar merangkai kisah, tetapi lebih dari itu. Ia mengeksplorasi makna di balik benda-benda yang biasa kita jumpai sehari-hari dan menggambarkan realitas keluarga sederhana yang penuh dengan perjuangan. J.S. Hayren dengan penuh keahlian menulisnya membuat pembaca merasa terlibat langsung dalam perjalanan hidup tokoh-tokoh yang diceritakan. Ia menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak dengan detail-detail yang kecil namun penuh makna, sehingga membawa pembaca untuk merenungkan dan mengapresiasi nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Novel tersebut berisi 210 halaman dan menyampaikan cerita dengan sangat baik mengenai kehidupan keluarga, terutama hubungan relasi antara saudara-saudara dan kedua orang tua. Kisah ini menghubungkan jiwa-jiwa anak rantau yang memperjuangkan taraf kehidupannya. Nilai-nilai yang disampaikan dalam novel ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengajarkan tentang pentingnya menghargai setiap usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua, dan mengingatkan kita akan pentingnya kerja keras, ketulusan, dan kasih sayang di dalam keluarga.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.

0: apaan sih? Cipali mental health.
1: Gi, simpatik dikit Gi, please. Lagi konten nih. Tuh kameranya di sana, ayolah.
0: Oh. Oke, oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke. Satu, dua, tiga. Anggi, mental health aku kayaknya udah makin memburuk nih. Aduh.
0: Hah? Kenapa Ren? Kok bisa?
1: Iya Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
0: Eh, Ren, betul tak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
0: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak up to date. Nggak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng.
1: Dan bijaksana.
0: Oke, generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
1: Iya juga, Yanggi. Hatinya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
0: Ren, hari ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
1: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kali lah drama murahan dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah, enggak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali emosi kau. Kesabaran pas tipis tisu.
0: Udah lah, Ren, bilang lah, Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah, Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih serem gak sih?
1: Lah kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia, namun mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

Masih di Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ini udah jam 7 malam, udah waktunya kita gabung ke Prodo Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahas sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Hasik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
0: Sebelum 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2. Hari Minggu malam ada Nura lagi nih. Ya ampun, Nura lagi. Yang nemenin kamu di malam hari ini teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam. Nah, untuk malam hari ini ya, dari jam 8 sampai jam 9 seperti biasa Nura updatein dulu dengan informasi dari dunia entertainment, sampai nanti dari jam 9 ya, sampai jam 9 aja deng ya. Karena jam 9 sampai jam 11 Nura akan updatein kamu dengan sesi teman cerita. Jadi kita akan ngebahas satu topik teman Pro 2. Gimana persiapan kamu menyambut hari Senin, jiwa dan raga kamu besok? Atau malam ini udah siap belum?

dipamerin teman Pradua foto-foto terbaik dari semua foto yang ada di galerinya. Siapakah itu? Ada Raisa, guys. Jadi Raisa ini berhasil bikin fansnya penasaran karena dia sempat memposting ya beberapa momen lah tentang kesibukannya belakangan ini. Dan yang menarik itu gak cuma soal kerjaannya aja teman Pradua. Jadi dari beberapa foto yang dia bagikan, ada ya kayak pap dia lagi kerja, terus juga sambil nenteng koper, ada juga ya pokoknya beberapa kerjaan lah. Terus ada satu foto yang kelihatannya sangat romantis tahun Pradua. Kenapa? Karena fotonya cuma mata doang. Jadi mata Raisa sama mata seseorang yang masih belum diketahui siapakah dia. Asik. Jadi banyak banget yang berkomentar pada menerka-nerka ini siapa ya. Ada yang bilang mirip matanya Omar Daniel, ada yang juga bilang mirip matanya Matias ya. Jadi masih pada bertanya-tanya banget kira-kira siapakah lelaki yang mungkin ya, kita gak bisa bilang dekat nih, mungkin ada kedekatan dengan Raisa ataupun Pradua, ataukah mungkin dia sudah bisa membuka hatinya kembali.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

udah tenang-tenang era aja Nura ya, teh hijau era asik banget. Tapi teman berdua, gimana sih rasanya kalau saatnya kamu lagi tenang-tenang era ya kan, lagi gak mikirin soal cinta, terus tiba-tiba ada yang menawarkan, ada yang menjodohkan kamu, atau mungkin lebih tepatnya seorang ibu yang emang langsung tertarik sama kamu, mau gak jadi mantu saya? Hah, ayo loh, gimana tuh? Itulah yang dirasakan sama Asila, teman berdua, anak dari Ramzi. Nah, jadi katanya, gak katanya sih, emang ada videonya langsung ya, yang dimana si Dewi Persik ini langsung nanya sama Asila, mau gak jadi calon mantu katanya. Pokoknya apapun yang aku punya bisa jadi milik kamu. Dan si ayahnya juga nganggap itu hal-hal lucu-lucu aja ya. Gak tahu deh kalau seandainya nanti kedepannya malah diseriusin.

0: Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu nggak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam

Lanjut lagi teman Pradua, masih barengan sama Dura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, ini sebelum kita lanjut ke sesi teman cerita ya, kita ini dulu deh, lanjut bahas informasi dari anaknya Omes. Anaknya Omes sama Dian Ayu. Jadi ada si Tari Embun yang mendapatkan prestasi internasional teman Pradua. Dia ini berhasil meraih 3 medali di debat internasional yang dilaksanakan di Bangkok teman Pradua. Jadi maminya Dian Ayu ini juga mendampingi ya. Sementara kalau untuk si Tari sendiri, dia benar-benar kayak sedih banget karena berhasil guys ya. Ini sih beneran sih, banyak banget netizen-netizen juga yang kayak congratulations kakak Embun. Terus juga ayahnya juga pastinya bangga banget sama dia.

jam 9 malam. Nanti kita lanjut ke sesi teman cerita ya teman Pro 2. Pokoknya tetap enjoy aja, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang. Ini pastinya Nora juga terima kasih dulu deh untuk yang masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1, terus juga di website rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu yang nemenin kamu dari jam 5 subuh sampai jam 10 jam 12 malam.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Lanjut barengan sama Dora teman berdua di sesi teman cerita untuk di malam hari ini. Kita mau ngomongin untuk topiknya itu tentang sesuatu yang mungkin apa ya, menjadi penyemangat lah teman berdua di dalam hidup kamu untuk kamu jalani. Ya setelah dengan aktivitas yang gitu-gitu aja setiap hari diulang-ulang, yang ada pergi kerja, ada yang pergi kuliah, sekolah, ya kan. Jadi dibalik semua rutinitas itu memang benar sih, ada harus satu hal yang memang kita tunggu-tunggu banget tahun kedua, sesuatu yang bisa bikin kita semangat untuk menjalani hari-hari sampai hari itu tiba. Bukan berarti nanti setelah hari itu tiba kita gak semangat lagi, enggak gitu konsepnya ya bestie ya, gak gitu. Jadi yang pengen Nora tanya sama kamu, apa sih tahun berdua hal yang bikin kamu itu tetap semangat gitu untuk menjalani hidup ini? Jadi mungkin ada hal yang kamu tunggu. Nah, apalah yang kamu tunggu itu teman berdua? Cobalah ya kan, disepil-sepillah dulu ke Nora malam hari ini. Cara gabungnya gimana? Bisa di WhatsApp 0811 777 9210.

Setiap hari pasti punya peringatannya masing-masing. Dan untuk tanggal 23 Juli itu diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Menurut Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Indonesia, peringatan Hari Anak Nasional itu dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Lalu, mengapa tanggal 23 Juli yang dipilih sebagai peringatan Hari Anak? Alasannya adalah karena pemilihan tanggal ini disesuaikan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada tanggal 23 Juli 1979. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan dalam memperingati Hari Anak Nasional. Contohnya, seperti mengadakan kegiatan menonton film bersama, gotong royong, jalan sehat gembira, dan mengadakan perlombaan lainnya.

Lanjut masih bareng sama Dora di teman cerita Prodi UFM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sesi teman cerita tahun Prodi untuk kamu yang masih bingung atau yang mungkin baru dengerin ya. Teman cerita gimana tuh? Maksudnya apa tuh? Jadi teman cerita itu sesi untuk curhat ya guys ya. Dan biasa itu sesuai topik. Tapi kalau seandainya kamu belum ada jawaban untuk topik yang sudah diberikan sama penyiar, kamu bisa kok cerita versi yang kamu punya sendiri. Atau mungkin kamu mau cerita tentang mantan yang terlihat sudah bahagia, atau mau cerita tentang teman yang minjem uang gak kembali-kembali. Juga boleh banget. Apapun yang pengen kamu ceritain, tapi kamu ngerasa aku gak punya tempat untuk bercerita, cerita malam hari ini sama Nura. Nura dengerin pokoknya ya. Oke, untuk di malam hari ini teman Pro 2, untuk topik kita itu ngomongin soal hal yang bisa dibilang masih kamu tunggu-tunggu banget untuk kamu jalani. Dan hal itu juga menjadi alasan kamu semangat untuk menjalani hidup ini. Kita bacain dari Karina. Halo Kak Nura, selamat malam. Halo, aku masih nunggu bisa punya rumah sendiri. Gak harus besar atau mewah kok Kak Nura, yang penting hasil dari kerja keras aku sendiri. Karena kayaknya bakal city saving banget pulang ke rumah yang benar-benar aku bangun dari nol. Nanti bikin ini ya, bikin konten, bikin-bikin konten, terus juga ASMR isi kulkas. Ihi. Bahagia banget ya Kak ya. Dengan selagunya ajarkan aku. Ya ampun, ajarkan aku banget nih. Ya ampun, boleh deh, boleh nanti ya. Terus juga kalau Bang Dimas katanya aku masih nunggu lulus kuliah Kak. Kadang capek banget sama tugas dan juga revisi. Tapi ya udahlah ya, aku selalu ingat kalau ada satu hari nanti aku pakai toga dan lihat orang tua senyum, dan itu yang bikin aku tetap jalan. Ya, yes, benar sekali. Jadi kalau seandainya sekarang kamu ngerasa pengen nyerah, wajar ya teman Pro 2, tapi jangan beneran nyerah. Capek boleh, istirahat dulu. Janganlah pernah menyerah, asik. Jadi untuk kamu yang masih pengen ikutan join, masih boleh banget, nanti bakal Nura bacain. Join aja, ceritain ke Nura. Ini Nura punya lagu dulu nih untuk orang-orang yang masih bertanya-tanya, gimana sih cara melupakan dia.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Oh, pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Berdua yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rar.

0: Perasaan cinta itu gak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jepret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang bisa.

Akhirnya, aduh, ini nih lagu nih ibaratnya tuh kayak orang yang berusaha menutupi ke red flag-an. Eh, asik gimana tuh? Ya kan, menganggap pasangannya yang paling baik, ya kan. Aduh, teman perdua. Dan sekarang baru deh orang-orang tahu gimana sikap aslinya. Gimana? Masih mau mempertahankan dia? Masih mau menyebutkan kalau dialah yang paling baik di dunia ini? Mungkin kamu pernah ada di fase menganggap dialah lelaki atau perempuan yang paling baik di dunia ini, yang dihadirkan ke dalam hidup kamu. Tapi sekarang masih mau ngomong kalimat begitu.

Yes, teman berdua, kita sudah di sesi terakhir untuk di malam hari ini ditemani cerita barengan sama Nura di Perdua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Untuk di malam hari ini udah Nura bacain semua. Thank you untuk yang udah join. Ini ada yang request lagu Sewindu. Mohon maaf banget, bestie. Lagu Sewindu di playlist kita gak ada nih, guys, ya. Jadi katanya, aku bacain aja tetap ya. Katanya lagu ini pengingat diri sendiri kalau udah waktu ya berhenti berjuang buat orang yang gak pernah nganggap kita ada. Ya ampun, kok sakit banget ya bacanya. Terus juga mau salam untuk anak-anak yang lagi menikmati tenangnya malam. Asik, udah tua banget kayaknya ya. Bilangnya anak-anak. Pokoknya thank you teman berdua untuk kamu yang udah join di malam hari ini di teman cerita barengan sama Nura. Terima kasih banyak, Nura gak ngerasa sendiri-sendiri banget setidaknya ya. Ya udah join di WhatsApp di 0811-777-9210 ataupun juga yang sekedar dengerin aja di frekuensi 92,1 di website rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital juga. Terima kasih banyak teman berdua. Nanti setelah ini kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu ya. Sampai nanti di jam menjelang jam 12 malam lah. Pokoknya tetap enjoy aja dengerin Perdua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus. Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah. Soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur.
1: Oh, gitu.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: Karin, di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

0: Alamat Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 sering terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 17 September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz. Menyambut teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Madani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kamu.
1: Hai tuh Radio S, selamat pagi. Ada Adele yang udah siap banget temenin kamu selama 5 jam ke depan. Starting dari sekarang sampai jam 10 nanti temen Radio 2. Dan banyak informasi yang udah aku siapin spesial juga buat nemenin Senin paginya temen Radio 2.

0: Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qaum muslimin muslimat, wa'azani Allah wa iyyakum. Ada satu bagian daripada manusia ini yang termasuk bagian terpenting tonggak sejarah kebangkitan Islam. Apa bagian terpenting dari manusia ini adalah para pemuda di antara mereka. Orang-orang muda, para pemuda, mereka adalah sentral bagaimana umat ini bisa bangkit mendapatkan kejayaan apabila para pemudanya telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan siap berjuang untuk agama. Namun sementara, para pemuda ini justru tidak mendapatkan tempat dari perhatian kita selama ini. Kita menganggap mereka pemuda ini adalah waktunya untuk bermain, berhura-hura, melakukan kemaksiatan, melakukan eksplor diri mereka sebebas-bebasnya. Inilah framing dalam otak kita yang selama ini salah memahami bagaimana pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dalam sejarah Islam kita lihat ada pemuda soleh yang bergelimang dengan dunia, tetapi ketika dia sudah cinta dengan agama, menjadi duta yang dikirim oleh Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan gemerlap dunianya untuk memperjuangkan agama, diutus oleh Nabi ya untuk dakwah. Zaman Nabi juga ada yang bernama Usamah. Seringkali diutus untuk menjadi rombongan dakwah, rombongan jihad yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis juga para pemuda itu dipuji oleh Nabi apabila mereka sibuk dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang panjang, ya Nabi pernah mengatakan salah satu di antara 7 golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat saat naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Apabila ada pemuda yang sibuk dengan kegiatan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itulah pemuda. Kenapa pemuda lebih diapresiasi? Karena pemuda itu tantangannya banyak. Karena pemuda itu ujiannya berat. Saat pemuda itu potensi badannya sedang enak-enaknya untuk hura-hura, untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang. Tetapi ketika mereka punya kekuatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik golongan. Dan pemuda ini harus dapat perhatian dari kita. Bahkan mendapatkan skala prioritas perhatian, pembinaan, dan semuanya. Kita lihat bagaimana kota Konstantinopel bisa difutuhkan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda yang terdidik dengan agama. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda mendengar ini, maka menjadi kewajiban kita bagaimana melakukan tarbiyah untuk para pemuda. Melakukan regenerasi bahwa angkatan-angkatan yang akan menggantikan tugas-tugas kita ke depan adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada Nabi-Nya, memperjuangkan agamanya. Insya Allah kita akan sama-sama menyongsong kebangkitan Islam ke depannya. Perhatikan para pemuda, karena mereka adalah tonggak dari keberhasilan umat ini, kejayaan umat ini. Tegaknya Islam ini, insya Allah, melalui tangan-tangan para pemuda. Jangan pernah kita meng-underestimate para pemuda. Wah, belum berpengalaman dan lain-lainnya. Tidak. Justru mereka punya potensi besar untuk menegakkan kembali kejayaan Islam di hari ke depan, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Sahabat kreatif, warna seragam sekolah khususnya sekolah negeri di Indonesia berbeda di tiap tingkatannya. SD atau sekolah dasar memakai merah, tingkat menengah atau SMP memakai biru, sedangkan untuk tingkat SMA memakai warna abu-abu dengan padanan putih masing-masing. Perbedaan warna di tiap tingkatan ini ternyata bukan tanpa alasan loh. Pernah nggak kalian berpikir bahwa ada filosofi tersendiri dalam pemilihan warna tersebut? Untuk tingkat dasar, warna yang digunakan adalah warna merah. Warna merah menggambarkan keceriaan. Dengan menggunakan warna merah, diharapkan siswa-siswi tingkat dasar belajar di sekolah dengan ceria serta bersemangat. Nah, untuk tingkat menengah pertama, warna yang digunakan adalah biru. Warna biru ternyata menggambarkan percaya diri. Dengan menggunakan warna biru ini, diharapkan siswa-siswi SMP lebih percaya diri dan mandiri. Siswa-siswi yang telah lulus dari tingkat dasar akan memasuki suasana baru di tingkat pertama. Mereka akan sedikit demi sedikit dituntut untuk percaya diri dan mandiri karena tentu saja sistem belajar mengajar akan berbeda dari saat mereka berada di tingkat dasar. Nah, yang terakhir adalah tingkat atas. Tingkat atas atau yang kita kenal dengan SMA memiliki warna abu-abu sebagai warna seragam. Warna abu-abu itu menggambarkan kedewasaan. Sudah bisa ditebak, kalau siswa-siswa SMA harus lebih dewasa, bukan hanya dari pemikiran, tapi juga dari perbuatan mereka. Tingkat SMA akan menuntut siswa-siswinya untuk lebih dewasa dalam berbagai aspek. Hal ini karena tingkat SMA merupakan tingkat terakhir sebelum memasuki dunia perkuliahan. Nah, sekarang udah tahu dong apa arti dari warna seragam tiap tingkatan sekolah di Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala tukarnya, 1.000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin pring ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi
1: it's
0: tentang
1: all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi itu yang ku

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Sound Horex sekarang menjadi bagian budaya populer Jawa Timur, ruang ekspresi dan hiburan rakyat yang lahir dari perkembangan teknologi audio. Namun, dentuman musik bertensi tinggi di ruang publik ini menuai perdebatan karena kerap mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga. Solusinya ada pada tanggung jawab sosial, pembatasan volume, pengaturan durasi, dan izin lokasi adalah kunci agar tradisi ini tetap hidup tanpa mengorbankan kenyamanan bersama. Budaya yang kuat bukan hanya soal seberapa keras suaranya, tetapi juga seberapa harmonis ia berdampingan dengan masyarakat.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro FM Tanjung Pinang.

0: lagi dengerin Produ FM Tanjung Pinang.
1: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
2: Iya, yuk masuk.
1: Boy. Kamu nggak salah nih. Ini kan barang-barang second.
2: Iya, emang. Terus kenapa?
1: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
2: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan. Bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu, yuk. Rendy, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
1: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia.
1: Mungkin teman perdua udah gak asing lagi dengan yeye atau lompat tali yang biasanya ini selalu dimainkan ketika jam istirahat, terutama untuk kelahiran tahun 70 hingga 90-an. Pasti kamu udah familiar dengan permainan yang satu ini, yeye atau lompat tali. Lompat tali ini termasuk ke dalam permainan tradisional yang terbuat dari karet gelang yang digabungkan dan disusun panjang. Yeye memang identik dengan kaum perempuan, tapi terkadang ada juga anak laki-laki yang ingin ikut bermain. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan dan dari mana permainan ini berasal. Tetapi, permainan lompat tali sudah muncul sejak Belanda menjajah negara kita. Awalnya, permainan ini dimainkan oleh anak-anak Belanda yang ada di Indonesia. Tetapi, ada juga yang mengatakan kalau asal permainan lompat tali dari benua Eropa yang kemudian menyebar ke benua-benua lainnya termasuk di benua Asia Tenggara, yaitu tepatnya di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You still listening 92.1 Prodio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Prodio. Selamat memulai aktivitas kamu di Senin pagi ini. Ya, pagi-pagi ini semoga tidak ada kekeosan yang terjadi sama kamu teman Prodio. Karena gak tahu kenapa kalau hari Senin ini ibaratnya tuh kayak dari banyaknya hari, dari banyaknya film, genrenya tuh kan ada banyak ya teman Prodio. Hari Senin ini genrenya tuh horror gitu. Ada aja kejadiannya teman Prodio. Tapi semoga hari ini gak ada tugas-tugas kamu yang ternyata kamu baru aja nyadar, belum kamu kerjain, atau ternyata kamu sudah nyampe sekolah, tapi ternyata buku kamu ada yang ketinggalan, padahal itu adalah pelajaran guru killer alanya teman Prodio. Jadi pasti ini sebelum kamu pergi teman Prodio ya, masih ada lah ya beberapa menit sebelum akhirnya kamu berbaris di lapangan karena upacara. Jadi coba check and recheck lagi biar gak ada yang ketinggalan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan,

Yes, listening 90.1 Pradu FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Adele nih, teman Pradu yang nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pradu. Pagi ini aku bangun dengan perasaan yang sebenarnya lumayan khawatir juga ya dengan cuaca kali ini juga teman Pradu. Kamu ngerasa gak sih untuk wilayah kota Tanjung Pinang sendiri? Aku ngerasa udaranya tuh udah gimana ya, kayak aku bisa nggak bisa terlalu ngedeskripsiin ya dengan rinci juga, tapi aku ngerasa kayak bingung aja nih, panas atau enggak sih sebenarnya. Agak dibilang agak nggak nyaman ya, emang iya agak nggak nyaman sebenarnya teman Pradua. Dan aku lupa lagi nih untuk bawa masker. We already know what's going on in this Indonesia teman Pradua, bahkan juga sampai ada WNI yang dia itu lagi di Singapura gitu kan. Dia lagi di Singapura. Ini di Threads atau di TikTok gitu aku bacanya. Dia bilang, "Oh, ini Singapura gini ya udaranya sekarang. Here karena tetangga kita." Nah, kita tahu apa yang terjadi dan kita juga berharap semoga Indonesia lekas pulih, lekas membaik juga. Bahkan banyak penerbangan yang akhirnya di cancel. Kalau misalkan kamu lihat di Soekarno-Hatta sendiri tuh bahkan penerbangan hampir enggak ada teman Pradua. Dan semalam juga keluargaku ada yang mau berangkat dari Batam ke Jakarta itu juga akhirnya yang awalnya itu delay akhirnya cancel, gak jadi berangkat. Dan buat teman Pradua juga beraktivitas di keadaan yang seperti sekarang, untuk keselamatan kita bersama, tolong pakai masker lagi

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala tukarnya, 1.000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin pring ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.